0: 所以我们把寄养弟弟视作家人。爸爸教我要懂得分享，一起分享原来是很开心的。过一段时间，寄养弟弟就会回自己的家去，真替他高兴啊！
1: 想申请成为寄养家庭，请浏览社会福利署网页或致电25732282。
2: 以下节目 Hello Jakarta, Hello Hong Kong 将以印尼语播出，敬请留意。
3: Hello Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
4: Halo Jakarta.
5: Halo Hong Kong. Saya Skarsari dari Voice of Indonesia di Jakarta.
4: SM di RTHK Radio Television Hong Kong. Ya, teman-teman semua, selamat pagi.
5: Selamat pagi. Sam, sehat-sehat kan?
4: Amin.
5: Alhamdulillah semuanya sehat-sehat ya, termasuk juga
4: masih bisa nyengir, ketawa.
5: Masih bisa nyengir, masih bisa bahagia, harus banyak-banyak bersyukur. Apalagi di tengah ketidakpastian cuaca yang masih sampai saat ini juga harus tetap kita syukuri apapun itu gitu ya.
4: Betul. Harus disyukuri kita masih bisa makan, bisa napas.
5: Betul, ya, benar, masih sehat-sehat. Karena entah kenapa ya, kok cepet banget ya waktu berlalu ya. Agustusnya udah berlalu ya.
4: Ini sebentar lagi September ceria.
5: Sebentar lagi September ceria loh. Bentar lagi RRI udah mau ulang tahun lagi. Karena saya ingat nih, ini kayaknya udah 3 tahun ya Sam sama melalui sama ulang tahunnya RRI ini ya.
4: Hampir 3 tahun ya, setahun lagi ya. Sebulan lagi ya.
5: Sebulan lagi hampir ketemu 3 kali ulang tahun RRI. Karena ingatnya itu di tahun pertama ya, itu tuh kan Halo Jakarta Halo Hong Kong kan dapat penghargaan ya untuk on air personality, untuk penyiarnya di hari ulang tahunnya RRI ini. Wah, semoga tahun ini dapat penghargaan lagi dong ya. Ngarep apa gitu yang lainnya.
4: Insyaallah
5: loh tuh siapa. Malah Sam yang insyaallah. Amin. Insyaallah ya. Nah, kita selalu happy, selalu ceria setiap ketemu di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Semoga juga di sana selalu ceria ya, Sam ya. Ada cerita bahagia apa lagi nih dari Hong Kong?
4: Hong Kong ya, begitulah Hong Kong ya, sangat sibuk.
5: Sangat sibuk.
4: Ya, minggu-minggu lalu berita mengenai Formula
5: One.
4: Ya enggak? Itu kan keren-keren tuh Formula One, meskipun mobilnya juga keren ya enggak, bajunya juga keren.
5: Iya.
4: Di Hong Kong ini ada Hong Kong Fashion Fest 2026. Ya enggak. Telah diumumkan oleh Kepala Eksekutif Daerah Administrasi Khusus Hong Kong dalam kebijakan anggaran 2023, Hong Kong Fashion Fest akan diselenggarakan untuk mengembangkan Hong Kong menjadi pusat desain fashion di Asia. Bukannya Asia Tenggara, tapi Asia. Melalui penggabungan berbagai acara desain, fashion, dan menghadiri elemen inovasi serta kegiatan afiliasi setiap tahunnya, Hong Kong Fashion Fest mempromosikan merek-merek desain fashion yang tekstil Hong Kong serta meningkatkan posisi Hong Kong sebagai tujuan utama untuk menyelenggarakan acara budaya dan kreatif berskala besar.
5: Oh, tapi memang ya perempuan-perempuan Hong Kong emang fashionable banget ya, Sam ya?
4: Betul. Ya enggak, edisi ketiga Hong Kong Fashion Fest akan diselenggarakan dari tanggal 1 hingga 14 September 2026. Di berbagai tempat ikonik di Hong Kong, acara ini akan mempertemukan 8 program unggulan yang diselenggarakan oleh 6 organisasi industri. Ya, untuk pertama kalinya akan digabungkan dengan Center Stage, pesta mode tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Pengembangan Perdagangan Hong Kong, Hong Kong Trade and Convention. Nah, ini nih Hong Kong Trade, ya, untuk menciptakan sinergi yang lebih kuat. Acara ini akan menarik para pelaku di industri desain fashion dari seluruh dunia untuk datang ke Hong Kong. Mendorong kolaborasi, inovasi, dan peluang bisnis, membangun platform bagi perancang dan merek fashion lokal dan internasional, serta terhubung

0: biar bagaimana debu
1: Betul.
0: ya, environmentnya banyak banyak mobil, banyak pakai diesel ya. Hong Kong tuh udah nggak boleh lagi pakai diesel ya.
1: Oh.
0: Ya kalau diesel kan banyak
1: Iya.
0: itu ya,
1: Iya. Kalau
0: istilahnya masih
1: kalau
0: masih
1: kata
0: ada.
1: saya lebih ke makanan gak sih? Saya di sana tuh nggak ada bakso, nggak ada seblak, nggak ada somai, nggak ada batagor.
0: Somai ada, somai
1: Oh
0: ada.
1: iya, somai ada ya, somai ada ya. Tapi nggak keluar langsung ini kan, nggak malam-malam bang, malam-malam jam 12 malam. Nasi goreng gitu kan. Ya kalau
0: Nasi
1: kita
0: goreng.
1: gimana nggak gendut gitu ya. Makanannya kan enak-enak banget di sini. Ketemu gudeg.
0: Santen,
1: Tuh,
0: santen,
1: kan?
0: santen,
1: Padang.
0: santen.
1: Padang semuanya masakan Padang, santan semua. Gak bisa
0: Wah.
1: kita kayak perempuan-perempuan di Hong Kong
0: Saya
1: tuh
0: paling paling
1: sulit.
0: suka tuh Padang. Ya.
1: Iya, sebentar lagi lah ya, Garuda ya. Pagi sore sederhana.
0: Lagi sore.
1: Tapi saya berbicara mengenai fashion pas banget nih, karena untuk narasumber yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol kali ini adalah Ibu Rahmi Hidayati. Beliau ini adalah sosok di balik berdirinya komunitas perempuan berkebaya Indonesia. Nah, beliau ini tuh udah ke Hong Kong juga, udah ke New York, udah kemana-mana pakai kebaya. Jadi dia dalam kegiatan sehari-harinya itu pakai kebaya, bahkan naik gunung pakai kebaya, masa? Pakai kain
0: Hah?
1: juga loh.
0: Naik ke gunung pakai kebaya.
1: Iya, pakai
0: Gimana
1: kebaya
0: naik
1: sama
0: dia
1: pakai
0: tuh?
1: kain. Hebat banget ya.
0: Diangkat kali
1: Iya,
0: kainnya.
1: bisa diangkat kainnya. Penasaran kan pasti seperti apa, dan beliau bersama teman-teman ya yang merupakan awalnya tuh sekelompok perempuan wartawan, dan kemudian membuat komunitas berkebaya ini sampai sekarang itu konsisten banget. Jadi di video-videonya ada yang lagi main rollerblade pakai kebaya gitu. Pokoknya di mereka tuh membuktikan naik gunung aja bisa pakai kebaya, jadi nggak ada alasan lah untuk nggak pakai kebaya. Dan ini adalah cara untuk melestarikan pakaian Indonesia. Dan memang ya Sam, juga kan kita udah lihat sendiri ya waktu itu PMI-PMI Hong Kong kalau pakai kebaya,
0: Senang sih ini pakai kebaya sih emang.
1: Iya kan ya? Makanya langsung aja deh kita ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Rahmi Hidayati.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
1: Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan, kita mau ngobrol-ngobrol bersama dengan Ibu Rahmi selaku Ketua Umum Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia. Ibu Rahmi, apa kabar?
3: Baik, selamat siang.
1: Sehat-sehat ya, Bu Rahmi ya.
3: Alhamdulillah selalu sehat, itu yang penting.
1: Iya, betul. Selalu semangat ya. Apalagi kalau kita cantik nih ya, Bu ya. Kita cantik, kita pakai kebaya itu biasanya mood saya tuh makin makin baik gitu, ya kan, Bu ya? Bu Rahmi, saya nih sebelumnya mau cerita dulu nih. Jadi saya pernah punya cita-cita nih untuk dulu ya. Bukan dulu sih. Jadi kan saya udah berapa kali nih hadir di panggung di Hong Kong, dan terakhir kali tahun lalu ketika saya ke Hong Kong itu saya cita-citanya pokoknya saya maunya di panggung itu saya pakai kebaya gitu. Dan saya kemarin memang di salah satu mall di Hong Kong di Hollywood Plaza itu saya pakai kebaya. Itu rasanya tuh bangga banget, seneng banget bisa pakai kebaya di tengah-tengah masyarakat Indonesia, di tengah masyarakat Hong Kong gitu ya. Dan memang rasanya sebagai perempuan Indonesia, wah ya sudahlah, salah satu cita-cita saya pakai kebaya di luar negeri itu tercapai. Tapi memang benar nggak sih Bu, kita tuh kalau pakai kebaya tuh rasanya menjadi makin cantik gitu ya Bu?
3: Iya, karena pakaian ini memang khas banget modelnya. Terus sesuatu banget gitu. Misalnya kayak kebaya kutu baru yang kayak saya pakai nih.
1: Iya, kutu baru ya.
3: Ya, itu ini ciri khas banget gitu pakaian yang modelnya kayak begini.
1: Iya.
3: Jadi orang-orang, wah bagus tuh gitu. Yang pakai yang cakepan dikit gitu.
1: Tapi Bu Rahmi dan teman-teman di komunitas perempuan berkebaya Indonesia ini tuh sejak kapan sih sudah mulai membiasakan menggunakan pakaian kebaya dalam kehidupan sehari-hari?
3: Jadi saya cerita dulu aja nih
1: Iya.
3: ya. Dulu kita bergerak ini nih. Saya dulu wartawan. Saya punya teman-teman kita itulah mantan wartawan Istana Kepresidenan dulu.

0: kita suka kumpul-kumpul. Satu saat ada teman saya namanya Eski. Dia bilang gini, next time kita ketemuan, kita pakai kebaya yuk, biar kalau di foto-foto tuh beda gitu loh penampilannya. Akhirnya next ketemuan itu kita pakai kebaya. Eh bener loh, kelihatan beda gitu. Kita kelihatan, ih lebih cantik gitulah. Kemudian biasa kan, kita kalau wartawan kalau kepo gitu, ih kok bisa ini ya, terus pelajari gitu. Oh, kok udah jarang yang pakai kebaya ya gitu. Nah terus saya jalan-jalan waktu itu ke Jogja, ke Harjo, cuman ketemu beberapa orang nenek-nenek yang pakai kebaya. Terus saya ke pasar, apa nama pasarnya saya lupa itu ya, pasar yang jual sayur pagi gitu.
1: Beringharjo,
0: Itu
1: eh.
0: pasar apa?
1: Yang di Jogja ya, Bu?
0: Yang di Solo,
1: Oh, di
0: yang Jogja.
1: Solo. Pasar gede, pasar Klewer, pasar apa banyak tuh?
0: Klewer.
1: Iya, Klewer, Klewer.
0: Nah, di situ cuma beberapa orang yang pakai kebaya gitu. Terus setelah saya ngobrol-ngobrol sama mereka gitu, kenapa nggak pakai? Ya, udah jarang kan, udah nggak perlu pakai kebaya. Saya dalam hati, ya ampun, itu kebaya pakaian yang cakep, warisan nenek moyang kita, sejarahnya ada gitu. Akhirnya bilang
1: Halo, Bu Rahmi.
0: teman-teman, kita bikin
1: Oh,
0: gerakan
1: iya.
0: yuk, pelestarian. Kita bikin lah organisasi, kita bikin kegiatan-kegiatan diskusi tentang kebaya, bahkan sampai kita bikin kongres kebaya nasional. Nah, kita bikin acara 1000 perempuan berkebaya. Di acara itulah pertama kali saya mengusulkan supaya kita apa bikin hari kebaya nasional. Terus kita mendaftar ke UNESCO. Tapi waktu itu mungkin karena kita organisasinya baru, gerakannya baru juga kali ya, jadi nggak terlalu inilah gitu. Nah, waktu kita bikin kongres kebaya nasional tuh tahun 2021, saya usulin lagi itu. Seminggu kemudian kita dihubungi oleh aku dihubungi oleh orang dari Singapura. Mereka mau ngajak Indonesia untuk join nomination mendaftarkan kebaya. Kita mendaftar kebaya itu, join nomination. Nah, ini gerakan kebaya-kebaya ini sejak itu tuh, sejak tahun 2014 itu yang kita ketemu-ketemuan. Setelah itu, setelah ketemuan itu saya ke Jogja sepi, terus saya naik Gunung Gede.
1: Pakai
0: Saya
1: kebaya.
0: kebetulan enggak, waktu itu saya belum naik
1: Oh,
0: kebaya.
1: oke.
0: Naik Gunung Rinjani.
1: Ya.
0: Nah, di Lombok. Waktu turun ketemu rombongan ibu-ibu dari Bali. Mereka mau sembahyang di atas tuh ada pura gitu. Mereka mau sembahyang di atas dan naiknya itu mereka pakai kebaya. Aduh, kebaya gitu loh. Ini sih nggak, bukannya di puncak gunung gitu. Nggak sampai puncak gunung purunya. Tapi mereka tuh pakai kebaya, pakai sendal, pakai kebaya Bali gitu. Waduh, saya pengen ini nih. Next, bulan depannya saya naik gunung lagi, naik Gunung Gede, Pangrango. Saya coba pakai kebaya dari rumah sampai atas sampai turun lagi. Ih, bisa.
1: Ya Allah.
0: Sejak kebaya setiap hari kecuali mandi.
1: Tapi Bu pakai bawahannya juga pakai kain atau cuma atasannya aja yang kebaya?
0: Pakai kain. Pakai kain.
1: Oh, jadi lengkap gitu ya Bu ya, harus bukan harus sih, tapi maksudnya emang sebaiknya bukan cuma kebayanya aja tapi juga bawahnya pakai kain gitu ya.
0: Iya betul. Saya pakai kain, kain sarung. Tinggal gimana cara ngiketnya supaya kaki ketika nanjak gitu kan kaki naik gitu ya. Tetap bisa naik kaki, ketika turun juga tetap bisa aman. Jadi saya tetap pakai kain sampai di mata kaki itu, atasnya mata kaki dikit lah. Udah bisa. Sejak itu saya kemana-mana pakai pakai kebaya setiap hari. Terus
1: Wah.
0: saya naik ya juga sepeda-sepedaan tuh keliling Danau Toba, pernah
1: Iya.
0: keliling kaki Gunung Rinjani di Bali, di mana udah ternyata bisa
1: Dan
0: sepedaan
1: ternyata
0: kemana-mana.
1: nyaman-nyaman aja ya. Bu, tapi saya pernah deh di Tamrin tuh saya ketemu ada sekelompok yang pakai pakai kebaya juga naik sepeda, tapi kebayanya brukat gitu loh, Bu. Saya nggak kebayang nih kebaya brukat terus naik sepeda itu apa nggak gerah gitu apa bisa bergerak dengan bebas dan ternyata bisa-bisa aja ya, Bu ya, orang naik gunung aja bisa ternyata.
0: Iya. Saya tuh setelah saya naik

0: gunung berkebaya itu,
1: Iya.
0: terus kepikiran kayaknya enak kalau kebaya bahannya kaos.
1: Iya.
0: Akhirnya bikin kebaya yang
1: Oh.
0: bahannya kebetulan sepupu saya, papanya dia sama mama saya kakak adik. Saya minta punya konveksi besar di Bandung. Saya minta dia bikin kebaya dari kaos, tadinya dia nggak mau. Nggak, ah, dia bilang ribet, itu kan begitu-begitu. Eh, nggak boleh bilang enggak ya kalau sama saudara. Ayo bikinin. Akhirnya bikin kebaya kaos. Saya pakai tuh naik gunung kemana-kemana. Terus teman-teman pada seneng liatnya. Akhirnya ya udah itu bikin kebaya kaos tuh pertama tuh saya yang bikin.
1: Oh, berarti bisa jadi lini bisnis baru ini ya, kebaya berbahan kaos ya.
0: Iya, akhirnya ya itu. Akhirnya ya itu. Ini aspek bisnisnya kebaya itu. Saya juga ada di situ jualan kebaya kaos. Kebaya kaos.
1: Okay. Tapi Bu, yang penting adalah bahwa kebaya ini bukan hanya soal pakaian, tapi ada nilai yang jauh lebih dalam di baliknya ya, Bu Rahmi ya.
0: Iya, ada banyak nilai di situ. Jadi ada nilai sejarah. Jadi kalau kebaya itu ada disertasi dan tesis di UGM itu ya. Dia nilai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Itu kan nenek moyang kita pakai kemben, dililit-lilit di dada. Atau kalau enggak, telanjang dada pun zaman dulu tuh sesuatu yang biasa gitu. Islam masuk itu harus menutup aurat. Menutup aurat itu nih bahu kiri kanan, lengan, dada, punggung itu harus ketutup. Nah, jadilah model kebaya. Makanya ada tengahnya di sini segi empat. Tadinya kan gitu. Terus dulu auratnya itu pakai selendang awal-awalnya dulu. Jadi selendangnya ditutup, diiniin ke bawah sini. Nah, jadi ini tadinya kemben di tengah. Nah, terus itu kebaya itu kemudian berkembang menjadi bermacam model. Kan ada kebaya Kartini, karena ibu kita Kartini pakainya model yang seperti itu. Kalau itu kan nggak ada segi empatnya di tengah. Jadi dulu selendang dipertemukan di tengah sini. Makanya modelnya seperti itu, nggak ada segi empatnya gitu. Nah, selain itu tadi nilai apa sejarahnya itu, ada nilai ekonomisnya juga. Karena apa? Itu akhirnya kayak saya bisa berbisnis kebaya kaos gitu. Para penjahit itu mereka menjahit kebaya berbagai model, terus pengrajin batik juga kan kebaya itu bawahannya batik gitu kalau Jawa ya. Tenun juga, songket, berkembang nih bisnis gitu karena semakin banyak perempuan berkebaya yang mengenakan kain-kain Nusantara. Nah, itu nilai ekonominya. Kalau nilai psikologisnya itu juga melekat di kebaya. Perempuan berkebaya akan merasakan cinta yang semakin dalam pada leluhur dan budaya Nusantara. Tapi ada juga sih yang merasa secara psikologis merasa nggak nyaman, ribet gitu berkebaya. Nah, mereka inilah yang merasa ribet nggak nyaman ini yang perlu kita dekati dan kita berbagi cara memakai kain dan kebaya yang simple dan asik supaya mereka bisa berkebaya kemana-mana. Nah, terakhir itu ada nilai politiknya juga nih kebaya nih. Nilai politik itu dalam arti pemerintah juga ikut campur gitu di dalam kebaya. Ini kebaya dihargai pemerintah sehingga ditetapkan sebagai warisan budaya bangsa. Kemudian didaftarkan ke UNESCO. Dan kebaya itu juga 3 tahun yang lalu pemerintah itu menetapkan Hari Kebaya Nasional.
1: Iya, baru kemarin ya Bu ya, beberapa waktu lalu ya.
0: Ya, tanggal 24 Juli itu Hari Kebaya.
1: Iya. Nah, Bu Rahmi, yang saya tahu nih ya, kan karena saya sempat beberapa kali ke Hong Kong itu, jadi teman-teman PMI di Hong Kong itu tuh juga gencar loh Bu Rahmi untuk memperkenalkan kebaya ke masyarakat di sana. Bahkan mereka entah dari mana gitu ya, kebaya-kebayanya tuh yang heboh banget, kayak yang kebaya bridal gitu ya. Pokoknya seru deh ngeliat mereka yang sering fashion show seperti itu. Tapi mungkin ada pesan-pesan gak sih Bu yang bisa disampaikan kepada para perempuan-perempuan hebat yang sedang mencari, gak hanya mencari rejeki aja ya, tapi juga sebagai apa ya, pembawa budaya Indonesia juga yang ada di Hong Kong gitu.
0: Ya, kebaya itu kan punya nilai kelembutan, punya nilai kesopanan, keanggunan.

0: Nah, itulah yang sewajarnya melekat ke perempuan dan ditampilkan lewat busana kebayanya ini.
1: Iya.
0: Aslinya demikian gitu. Namun perkembangan zaman menunjukkan para desainer itu menampilkan kebaya dengan berbagai ekspresi sehingga ada yang berkesan terlalu seksi. Kebuka itu
1: Iya,
0: bajanya.
1: benar-benar.
0: Punggungnya pakai kain tapi pahanya kelihatan sampai atas sekali gitu. Aslinya nenek moyang kita nggak seperti
1: Nggak
0: itu.
1: boleh ya, Bu, ya kayak gitu ya.
0: Ya, sebaiknya jangan begitu. Jadi kita memang soal kesopanan, keanggunan, kelembutan itu kita jaga dengan cara berbusana berkebaya yang baik gitu. Nah, kita memang aktif ya, misalnya kayak saya naik gunung apa segala macam, kayak kebaya yang menyesuaikan sama aktivitas kita ketika berkebaya itu. Let's say kalau misalnya kita lagi sepedaan gitu, wah ini kayaknya lebih nyaman kalau kainnya cuma sampai dengkul aja. Ya nggak apa-apa, biasanya kalau sepedaan tuh teman-teman pakai kebaya, pakai kain sedengkul, di dalam mereka pakai celana legging. Jadi pannya itu tetap terjaga. Itulah yang kita dalam kita berkebaya ini.
1: Siap, siap, siap. Jadi tetap ada, bukan pakemnya, tapi menjadi nilai universal perempuan-perempuan Indonesia tentang kesopanan itu ya.
0: Yep, benar.
1: Oke. Dan kemudian Bu, mungkin selain mengenakan kebaya, kegiatan apa saja sih yang bisa yang dilakukan oleh komunitas perempuan berkebaya untuk memperkuat karakter, kepedulian sosial, pelestarian budaya, dan kontribusi perempuan bagi masyarakat?
0: Jadi kalau PBI itu punya tekad tuh memperkenalkan kebaya ke generasi muda supaya tertarik ke depannya. Nah, untuk itu kami bikin program kegiatan yang namanya Kebaya Goes to School, Kebaya Goes to Kampus, Kebaya Goes to Office, dan saya juga sama teman-teman kita sebutnya Kebaya Goes to the World. Kalau kita keluar negeri, kita berkebaya gitu. Nah, generasi muda ini karena ya itu nanti mereka nih yang meneruskan apapun yang pelestarian budaya itu ya dari nenek moyang kita tuh ke generasi muda. Kalau mereka terus udah nggak mau ya gimana gitu. Tapi nyatanya ya kita bikin acara di sekolah, di kampus itu banyak loh anak-anak itu yang sedang pakai kebaya. Saya pertama kali tergoda untuk bikin kebaya goes to kampus itu, goes to school, waktu saya ke kampus saya, kok banyak mahasiswanya pada berkebaya ya.
1: Oh
0: Saya
1: iya.
0: tanya, kebayaan gitu. Mereka kebaya, bawahnya pakai celana jeans, pakai rok pendek, ada yang pakai kain. Ya. Tapi saya nggak protes mereka pakai celana jeans, saya justru ngobrol, ih kok kamu keren sih pakai kebaya gitu. Terus kok bawahnya pakai celana jeans? Ya soalnya saya nggak punya kain gitu. Terus ada yang bilang soalnya ribet kalau ini. Akhirnya kepikiran lah bikin kebaya goes to kampus. Launching pertama kali di situ karena kebetulan dekannya teman seangkatan saya, dia bilang, eh kita bikin launching kebaya dong di sini gitu. Akhirnya kita bikin di situ acara. Nah, ke mahasiswa itu, ke anak-anak sekolah, ke yang di office, kita nggak boleh misalnya bilang mereka, kamu nggak boleh tuh pakai celana jeans, pakai kebaya, harus pakai kain, nggak boleh pakai ini. Ntar mereka gini, ya udah kalau gitu nggak usah pakai kebaya. Jadi akhirnya ya nggak apa-apa, tapi kita perkenalkan nih kalau aslinya kebaya pakai kain loh gitu. Tapi ringgit, mereka bilang nyunyu. Ya ayo kita bikin acara tutorial berkain, kita ajarin cara pakai. Akhirnya sekarang di kampus saya itu banyak yang pada pakai kain, pakai kebaya gitu.
1: Wah, saya harus ikut nih, ikut kelas tutorial memakai kain. Karena saya juga kalau nge-host sukanya pakai, bukan sukanya ya. Ada beberapa kesempatan saya coba pakai kebaya, tapi atasnya doang emang, Bu. Bawahnya pakai, masih pakai celana sih gitu. Karena nggak bisa apa ya, mungkin kesannya gampang tapi nggak semudah itu ternyata, pakai libet-libet kain yang ada malah lo kok jadi gendut di perut gitu atau jadi kemana-mana gitu. Tapi seru banget untuk Bu Rahmi dan teman-temannya, saya baru tahu jadi dari sekelompok teman-teman yang bisa menularkan gerakan yang positif, vibes yang menyenangkan, dan semua orang bisa merasakan menjadi cantik dengan kebayanya masing-masing.

0: Sebetulnya masih banyak banget yang ingin saya sampaikan, tapi karena keterbatasan waktu, nanti mungkin kita boleh ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya, Bu Rahmi ya.
1: Boleh ini sedikit ya,
0: Boleh,
1: nambah
0: boleh,
1: sedikit.
0: boleh. Mungkin untuk terutama untuk pesan-pesan buat para pekerja migran Indonesia-nya yang ada di Hong Kong juga boleh nih, Bu.
1: Ya, jadi kita tuh memang bagus banget kalau di luar negeri kita berkebaya, karena akhirnya dunia tahu ini ada busana. Dan kalau mereka nanya, kayak saya pernah saya ke New York, saya disamperin sama bule-bule di sana tuh, sampai mereka nanya where you come from gitu, kok bajunya bagus, tapi bawahnya dia tahu itu namanya batik gitu. Terus dia, ini dari Indonesia apa segala macam. Sampai akhirnya saya dan teman-teman bikin kegiatan acara gitu, kebaya goes to the world. Kalau ke luar negeri kita berkebaya. Jadi ke Hong Kong udah pernah, ke Tokyo udah pernah, terus ke Amerika itu kemana, ke beberapa negara lah ya kita. Nah, kita ingin menunjukkan ke dunia ini kebaya Indonesia. Dan kalau ada yang dari jauh lihat-lihat kita penasaran kayaknya apa sih itu baju dari mana, kita samperin aja, kita jelasin, we are from Indonesia gitu. Terus sudah kita jelasin nih baju kita. Kayak misalnya kita ngelihat orang pakai baju kimono, kita langsung tahu ini
0: Orang
1: kimono dari
0: Jepang.
1: mana, dari Jepang gitu. Kita pengen
0: Iya.
1: orang langsung tahu ini kebaya dari Indonesia.
0: Iya, betul. Keren sih Bu Rahmi. Dan semoga semakin banyak ya kita semua yang pakai kebaya. Nanti saya juga pingin menambah koleksi-koleksi kebaya saya sekalian untuk alasan untuk semakin berbelanja ya Bu ya. Tapi boleh juga nih untuk mencoba kebaya kebaya kaos ya Bu. Kalau penasaran atau mau lihat-lihat kebaya kaosnya itu ada di mana nih Bu?
1: Kalau di IG tuh ada Aurora, Aura Kebaya Kaos.
0: Oh, oke. Okay. Nanti saya coba kepoin ya. Bu Rahmi, terima kasih banyak untuk sharing-sharingnya dan semoga semakin banyak perempuan-perempuan yang semakin merasa cantik dengan kebayanya. Sampai jumpa, Ibu. Salam sehat. Bye-bye.
2: Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
0: Oke, terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa. Bye-bye.
3: Sampai jumpa. Bye.
0: Bye.
2: Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.